Majus ribu naik rupa pada kota Morgana nalar hilang riuh mengejar. Kini datang tunduk malam hujan batu batra layu cukup sudah perjamuan ini saya usah lekas lari lapar terkapar.